0: Buyisan lezondu ngezam lezondu umadu
1: Masbuye lezondu zingese Masbuye madod lezondu zingese
0: Mpela sedlehlulekile wemadod